Dan nama-nama ke-30 peserta yang ke peringkat separuh akhir ialah Razman bin Muhammad Shah, Ahmad Afif Safwan bin Bahrain, Muhammad Sarif bin Awang Haji Tarif, Awangku Muhammad Fikri bin Pengiran Haji Yunus, Dayangku Sofiza binti Pengiran Abu Bakar, Adi Zulfa binti Zulkifdi, Muhammad Mubarak Fakrullah Al-Bakri bin Haji Awang Muhammad Kisti, Zul Wafid Firdaus bin Haji Muhammad Sani, Nurul Afaniza binti Nur Arifin, Jamain bin Awang Haji Tarif, dan juga Muhammad Nazirul Asri bin Muhammad Ali, Muhammad Syafiq bin Awang Musa, Abdul Aziz Ifwan bin Abdul Rajak, Muhammad Kamarul Hamizan bin Minur Absah, Ernie Yushami binti Yuzaini, Joriadah binti Haji Johari, Muhammad Nur Aiman alias Syukri bin Fazri, Muhammad Rafuddin bin Abdul Azim, Muhammad Saifuddin bin Awang Haji Tarik, Muhammad Anwar bin Muhaimin, dan Awangku Nasiruddin bin Pengiran Ahmad, Nur Amalina binti Abdul Wahab, Muhammad Kandar Isa bin Rahim, Siti Salwana binti Saleh, Pengiran Muhammad Ardi bin Pengiran Haji Omar Ali, Muhammad Al-Azhar, Amin bin Muhammad Azmi, Dayangku Nur Nadirah Syaza binti Pengiran Muhammad Hashim, Awangku Muhammad Nur Faik bin Pengiran Metusin, Ahmad Wa'i bin Abdul Wahab, dan yang ke-30 Nurul Syuhadah binti Mustafa. Jadi semoga ke-30 peserta ini semoga terus cemerlang dan berjaya mara ke pentas akhir dan merealisasikan impian untuk bergelar juara Bintang Harmoni 2026. Jadi serlah bakat hebat malar segar. Jadi ya, sudah masih berlantarkan ucapan tahniah dan juga hari jadi, sapaan dan sebagainya. Saya akan bacakan ke udara dan berita pada pukul 10 malam nanti. Manakala sembang malam minggu bersama Taufik akan bermula pada 10.30 minit malam. Jadi kita dengarkan bersama di Masif Pergilah Kasih.

Itu dia Haji Awang ada menyapa kita pada malam ini. Katanya DJ yang bertugas boleh mainkan lagu Bunga Mawar The Mercies. Okey, insyaAllah Haji Awang saya akan putarkan sebentar lagi. Jadi katanya, Assalamualaikum DJ yang bertugas ini daripada Haji Awang hashtag 1963 dari Kampung Lambak Kanan, kawasan 2 Negara Brunei Darussalam, postcode 2515. Komplit tak lengkap apa yang informasi Haji Awang ni. Jadi jangan lupa Haji Awang nantikan pada pukul 10.30 minit malam nanti, sembang-sembang malam minggu bersama Taufik. Jadi masih berlantarkan ucapan tahniah hari jadi dan juga sapaan untuk malam ini dan berita pada pukul 10 malam nanti. Apa kata kita berhibur dahulu dengan lagu daripada Elton John yang bertajuk I'm Still Standing.

Kembali di ruangan Simfoni Harmoni bersama saya Rabi sehingga 12:30 malam nanti. Jadi di sini angah kunyit sinar rubai ada menyapa kita pada malam ini. Katanya di sinar rubai cuaca baru lepas hujan katanya. Sedang mendengarkan Harmoni FM dan terima kasih kepada angah mendengarkan kita pada malam ini. Jadi saya ucapkan selamat berhujung minggu untuk semua. Esok sudah ada perancangan ke belum? Perancangan bersama keluarga atau rakan-rakan. Jika belum, apa kata besok luangkan masa bersama keluarga di Bandar Kuceria, BKC yang diadakan setiap hari Ahad di Bandar Seri Begawan. Jadi Outdoor BKC bukan sahaja menjadi tempat untuk beriadah dan mengamalkan gaya hidup sehat, malah turut menjadi ruang untuk masyarakat berkumpul, berinteraksi dan mengeratkan hubungan silaturahim. Jadi kalau di BKC kan, ada pelbagai aktiviti boleh dilakukan seperti jogging ke, berjalan kaki, basikal, senam aerobik ataupun pelbagai aktiviti rekreasi yang sesuai untuk semua peringkat umum.

Tapi kan yang saya tahu kadang-kadang terdapat juga aktiviti beramai-ramai yang dianjurkan oleh contohnya agensi kerajaan, syarikat swasta atau pertubuhan masyarakat seperti senam kesihatan ataupun kempen kesedaran, cuba-cuba bertuah, pameran, pertandingan dan aktiviti komuniti yang menambahkan lagi kemeriahan suasana. Jadi aktiviti sebegini bukan saja menyeronokkan, malah memberi peluang kepada orang ramai untuk berkenalan, berkongsi pengalaman dan mengukuhkan lagi semangat kemasyarakatan. Jadi bagi yang membawa anak-anak ke BKC esok, mungkin menawarkan suasana yang sesuai untuk mereka bergerak aktif, bermain dan menikmati masa berkualiti bersama keluarga. Jadi mungkin selepas selesai beriadah, bolehlah terus menikmati sarapan pagi di kawasan sekitar sambil berehat dan berbual mesra bersama insan tersayang. Jadi marilah kita sama-sama memanfaatkan hujung minggu dengan aktiviti yang sehat, bermanfaat dan menggembirakan. Jadi semoga ia menjadi masa yang berkualiti untuk menyihatkan minda, menyihatkan badan dan mengeratkan hubungan bersama keluarga, sahabat handai serta komuniti setempat. Jadi saya ucapkan selamat berhujung minggu dan insyaAllah ada kesempatan, ada peluang boleh turun ke Bandar Kuching esok di Bandar Seri Begawan, dan semoga ya, kita sama-sama berdoa lah ya, semoga besok cuaca baik-baik saja insyaAllah. Jadi ada, kita akan ikuti berita pada pukul 10 malam nanti, manakala 10.30 minit malam hingga 12.30 malam kita akan berada di segmen Sembang-Sembang Malam Minggu bersama Taufik. Jadi nantikan apakah yang akan kita sembangkan nanti ya. Jadi kita dengarkan lagu seterusnya daripada Eva, Bulan Cinta.

Adakah Auda pemandu bot atau sekadar beriadah di pantai? Sebelum Auda menjalankan aktiviti di laut, pastikan Auda tahu apa yang perlu dilakukan apabila berlaku kecemasan. Jika berhadapan dengan kecemasan di laut, bot karam atau kegagalan enjin, segera hubungi

Jadi ada Sania dari Sungai Beras Seria ada menyapa kita pada malam ini ya. Panjang umurnya Sania ha. Katanya berhati-hati memandu, jangan brek dekat kereta, dikhuatiri brek kereta tidak makan ya. Maksudnya tidak berfungsi lah ya Sania ya. Tidak cukup menekan brek secara tiba-tiba mengejut katanya. Terutama sekali musim cuaca hujan, jalan raya basah dan licin. Betul sekali tu Sania. Dia boleh jaga jarak apa? Jaga jarak kenderaan kita, jangan terlalu dekat dengan kenderaan depan. Pastikan auto, tingkatkan kewaspadaan auto, terutama sekali kita ke hujan. Terima kasih Sania dengan tipsnya ya. Jadi kita dengarkan Hazama, Relakan Jiwa.